0: Dini kalike subu ni wani min kelen aslana ali tono mi sera wa ko subu kumala mo le tourisme ay fala ma ko tourisme to akan la dina ma fere ili wori si ama sera oro ay yama la fanka do yala le wani an do jali ka la kana al ko sini mo le sini kana mo le fana ya le yin anu kelen te
1: commandant lasano faro ibora kan ni kololo bela jele info 600 yale be se ka fanyi e fere du monde be se ka blase en camera bako fe marabako ka wale be se ka ke jume de ye e ku soro nunu e la tangali ko
0: Ora ben kachali marabal kakanka menke a fani mako lamini na kalansa rea na kodi forestier de la jine ko ufanka dun ka gami fore a fala ma conservator de la nature ka la CIA ka fred dalma alike fambe ube di sechela mansal kakanka oleke min na tere jamana kono del tadis jamana kono den yaro jaka jole majama am fal kalte am bimbal kalte a mune lom la na ta wala wala kwa nake al kwa nasu wukuma di tul dinero ikumi am fal kalte am de mal kaltiyan
1: commandant lasana farumi fo ko sebe ini ce ka jabi nunu bella jelen ko son
0: merci beaucoup
1: bi anka jamukan aklina nyuma dira ama kabo mali jamana de la adira zenaba narabena nefe muso chesirlen bado lamini latangali la ka jamana kono abekuma onye jati anka bi babu yereka ni obetali ke kungo soko latangali koka anka je anka zenaba narabenka aklina ulame kabo mali la
2: Amea komi mako changement climatique o ya ira ka koko kolono do beno anka ngami evite ni manga ke oye yu ani haramadeo ani sani bako ou kelena katunu o man rondo ni kase ou lus para lengyo amkain haramadeo ka genlatige tabolo ma paske nafaba bela wa kelon keleni yu zona akolono ka bo surtout ame wati yana mami nani kou kono bako ubi ou para li ama yu mogo mouni bake ou ka sabali parce que c'est que kou kono baran na ou ka ke haramadien er de la que ni kou kono baran nou farara ni tunna jela tigena amay an yara ma ko den ko na la ben na pa de wa mi ngon da fa de ter haramadien ke ne ambe de ben ngon da fa
1: ni ndokokun aklina nyuma ne bedansigi au ka bi lamini lame jamukana ni yame ko jonin kunandi afako sababu nyuma au ka sababu nyuma obora an lame bagawla o siratigi lanka folibe an lame bagachew ani musouye minu yere maseka ni jamukani name ubeseka seginka adafalem bella jelna suranka bololo siraw sanfe ma tomi RFI tomi FR me kambeda auye ndokokun natani ala sonama wasaka kuma babu wereka ani lamini latangali ferewereuka nga yani oche ambela jelene kelen kelen kain ka don ka foko lamini latangalite moko kelen kungoye ko bella jelende e kungodo au kambe ola doko kunata ni ala sonama
3: au boraka jamuka min lame oye korole
4: nege kanyetan ani volumla o sera mande a kanyetan ani shigi obe yaunde kamedun fabala
5: Bintu Sisse.
4: Alnura anga kuna fundi kenenye bakurba ofle Cameroon ayeli baliang ngunu kauntun chayala kosobe ngabi kileganyi na Paul Biya segina aka jamana kono kile bibulum vla anisa ba segina finya boko jamana koko jamaba de bola kataka akumbe o jayere charila afuruba jabarani so sanfe amena nyefoli soro dakuna Liberia jamana kunchigi da kankoro Joel Ward Taylor menena la kana tikila mokofe seka kelendo musunyu na nyana minifen drop fereli niko abe wale jugu kuluba do fanan kono centre afrique nyini ni ubeka tanye halisa wala saka moko tunune uyoroye kalata talata do sanu dinge do wuru kutudi senfe marabaka uko moko binani anin kono ton de nutola a ko senfe nga asere doko abe moko kemenyo hombo bi centre afrique dugu corona folo ministry cela a kenekan ye ambena alame a kenenyinka o danse kokorala ikontu meka funyana chugumina bakuruba ula ko kile biulum vla anisaba segena finya boko jamana koka Cameroon na nyema Paul Biya segina bi aka jamana kono labengtu besina kabni sokomadala wa akumbe nani nishong dia ani asewa kono ka kenyeni ngunu kanwe minutu meka ke jamana kuntigi nyinka la khaliaka aka marabaha jekuluye alatige kaka signini jira jamala afurba jabarani sok sanfe jana babaro Paul Biani a furumuso sela be Yaounde ni wakati yarela.
3: Uka pankuru sera Yaounde pankuru jigiso la nege kanyeta aniwaro wati. Jama bad de tumbeka jamana kuntigi makono utuye finu doni Paul Bia jaye akan. Jamana kuntigi yere tora mumbli kono ni kafuli la se mroma. Oko uyalara Yaounde sarabado ukan. Kasoroka jamana nyema ya so sarata. Paul Bia kasigili la bena kosobe akan marabra jekulu fe. Akena kuye miira la nukoni na jamana furuba jabara nisuka ani bololo sanfe okunde ye kaira jamana do na ko Paul Bia ka kene ani ka dansigi mununu kando la minutu mbe ka foko jamana kuntigi bananendo wal mayere ka fatula seria do la bintu jamana kuntigi sigi kundo fana ye kana uka ntolontana muso bismila uluminu ye muso ka kan jonjonta do kuntemene o serikelo ka fora jamana kuntigi bena u bismila jamana nyema sola nika kuna bolo jaladi uma Cameroon jamana kuntigi yet le biolon fla ani saba de ke kokan kabina sigila fangala niasa binani anisa baye sisan niasa yemfolo ye atunka meko kani chugoyala ukoso mkumakan anikoro folu tunchara akukan haka manabaka jekulu mgo tunyu uche siri nika hakli sigi kuma ufo jamana donye fangasina wasadendo edo tunyala nyini uwati kaka foko mgo te jamana kuna aniko mgo kabla anona ngatle biolo mfla anisa bako Paul Bia sigi na bibintu
4: ini chenye foli ula Geneva Baro Zambi polisi uyala se kunu arabodonko ministri koro mututwe kafuwaya fakala lakana barado simfe okela kalata ude kofe jamana kunchiki bota aikande ishilema deye o sebakaya soro kalata kwenyanabo kuluka fola fangasina nyemuho Brian Mundibile minana joyore flanana atunya jirako ni lakana afere nyinkela akasode kono wako marfa kise tunye wasadi ni ministri koro nye soro okofe kale tuma akibaru ya kilin soro nga maimuna sanogo akunu koni de wasade mututwe kafuaya somoko ye akibaru ya soro keren kerena
6: awa bintu utkalot le tan anisaba kalata wako le manka untu ulila kalata so datugulenko mogo tan ani kelen tu menena lakanda tikila mogo fe wafanga sina mogo flatubi mogo menele unchema fanga sina Brian Mundibile kaso daralu lakanda fero kera kisa uchira yemfana wa ministri koro mututwe kafuaya tubi mogo menele unchema fanga sina ula disiba Brian Mundibile yere tu ya sementia kwa kukoro madu mga fla ni ayere tola lakanda baga do tu menena pulusufe akasodara nga atu ya jira kwa ti kunafuni fosi kalama menge mututuwe kafuaya tayorora wa mututuwe kafuaya tsumoko fana tubi ola la keleina fo kunu arabadon o kelenko kanyingali gban polusu dara o polusu bora ka lase dantikali dokono ko chain lotu sara ki sechi u senfe polusu ka fora mogodo lotu ye ki sechi o lukan o kalakanda barado senfe Brian Mundibile ka sodara o kama olu wajibi yara ko ta juru sara o ki sechi u lo senfe ki setu ye chedo soro mintu maseka bugunan tike folo bintu mututuwe kafoya si tubi sambina ni konontora atukera ministriye samba flantan warofo samba flani muga anikele wakatira o ko akera fanga sinoka wasadenye aikende ishilema kasarati folola samba flani muga ani kelenfo samba flani muga ani woro
4: maimuna sanogo ka nyefoli o zambi mi yerala kalata jabiu halisa o manko no nindo asadia sumba koloshili kiti sofe nga kalata ko nyana bo kulu iko ambora ka fo nyana chogo minaye aikande ishilema de ka sebaya ko fo folo nikam bi woro nyonyi o jabiu yere sosola fanga sina bleble Brian Mundibile fe kiti sola Liberia jamana kuntigi da kan koro Joel Howard Taylor blala kasola kunu muso nyi sibe sambi woro anisabala ye Liberia wasadin koro de fanantundo wa jamana nyi kele kuntigi koro nyi fana muso don Charles Taylor ni mineli kela wakatila Liberia marabaho beka wilike joke wasaka nyana mini fen kele asarata kamara Liberia kitiso kwa fola asika kelendo muso nyina nyana mini fen drop ferili kodela
7: Joel Howard Taylor jalakini ne kaye nyala mini fen drug lana ani ka fere Liberia jamana kono kitiso sikalendo muso makabe wali jugukela kulumba do moye mimbe nyala mini fen drug fere ko kuna Liberia kono ani akokan ulako alabalum utara mine Robert Spankuru jigisola Morovia wati mina atumba fe ka bo jamana kono kitiso ka danteli sebe ya la kan kuni wati na jamana nyema kan krosi muso koro imbe Morovia polisi sola alekilente krosi jamana den fla ani Ukraine jamana den kelen fana minera ale ko kam ni minale nkera wati la Liberia marabao beka ulika jau chaya yasa kanyala minifi mkile marabao yu ulikujo akuka makrenkreni ya ladro kuka inton nani nyahondi mineriko Robert Pankuru jigiso siraka oko kain wari tumbe ben dolar wari milion keme sabani kodema alisa drug hake intuma mine kemana inkono oko la de teliman do sigira akokan gemana nyema Joseph Boakaye drug keleli kakeda nyema bulubo barala kamoho ware bla anola
4: alekuni yeke na malala sorobi sanfla kasoko bene bololokan haklina fola Steve ma amusude kodo Steve amusi la kodonendo ni frère humniye atunyangila ni sanfla kasoke liye bene wali jugu kitiso kriya fe bawko aye kuna funi kolon chari aninka jamasu ka bambanchi waleuke
1: RFI diakuma kaun
4: Moko tunune ube ka nyini halibi Centrafrique jamanana atrata don sanu dinge wurukutuko okela Cameroun ni Centrafrique danchela Zamboy marala marabaka uka fola moko binani aninkononto nyokonde bonena unina nga seredo ya lase ko jatikile ma don flon wako moko sata hake yerebe seka chaya ni moko kemeye marabaka uye sanu baraw sonsori folon jamana nyinkono Centrafrique dugu jukoro nafoloko ministri yere tala Anyeda nying kasara yorokan ankalame.
8: On est venu sur le site ici.
9: Nenim barake nyoko unana anyeda sanubo dinge urukutulendeka. Ansera ka shubina ni konoton jate. Centrafrique jamana din bisaban nani. Cameroun tata anisaba. Tchad tafla. Ansele kasara inkero la. Anya ye ko yoro da ele lindo de do. Min tugu lendo kodola. Kon mimbe Cameroun ni Centrafrique che. Oko. Anye ye sigi baga ufara nyoko kanka masala. Sanubo la do yu haklina tafo. Wa usonama ku bara nyoko do ye klo gelayake kadaka ko kangari dara uye ko dugukolo nyigine ndo ka sababu ke kle saba sana lenyi nga umu kuma lame wa utara nyenu ka bara uye ochugo ya de la dugukolo fegeara nika urukutuka
8: sol s'est affaissé et il y a eu éboulement sur eux
4: Adien tomba uniye jatemine sebendo chari o sebenye mbajira ko jatige wale ke kulu beka taganye nuka bara ukulu griya liye farafina krenkrenyala sahel jamano ukono achamancheni au koho koroyan fanfna jatemine sebenye mbe kuma fana kosobe jenim eta islamik ADF Somali al-shabab jatige wale kulu uka lakhalaya dekan krenkrenya uka wale jatige wale sirafe malila asurasi udeme Afrika kor jalakila moko kononto fakalila bombori dugula mopti marakono jamana chamanchi anfana banyumaketon human rights watch de yeni la silike akadante gli sebendo kono ay o muinchari bi alamisa don sokma danina sera yawla ko rusi kele cheuka la ninin tunye ka kono foni yaw soro jati wale kela ukan marani kono ilaria ale grozie ninini kela ye human rights watch la sahel kunkon ako ninko mo bali ulula nga kulubu yeneninga risikla choka yereya yakan uka barawla ambalame
10: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme.
11: Mais il avait mon d'abali baninkouina, oui, kaye, kuni wali sugu nunumbe keka chaya. Si vous bouyere soro marfatigu ni nyonche, bao bouyere soro jatige wali kelo, animunu kanku lakana uluni nyonche. Nebulu, ni bara sugu mbeni ningali dola uli, Afrika korka yere ya kan akabara ula. Kadaka, anka sera soro luna, ku Afrika kor keleche keme anikwalu pime wali nkeyorola, aniku mali surasi saba wal manani drono kumeino. Ku surasi nunum kumbeno dron kakuma kumba ele mairusi kelecha uyi. Anka siru kanyofolula alisa, koko kuntigia kume Afrika kwa ardibulu, waka kakan ukafo, wala sabbe joro kadoni kuina. Bau, jamana kunkute seka takadi chakeda werema anika uku joro di uchakeda yema. Ni mbeko fe, jato ubeko fe, doga nyena maya udichena.
10: Il y a quand même des familles et des vies brisées.
4: Nigeria mko bina ni nyokonde bonina unina kurun kasara do sinfe bi ala misodo olutu mbeka ukunshi guru dugula asokoto marala seria ula kukono mko famba tunye demsinu ye minu sibata santan fo santan ndurula mko woro nina kisila uchema ye ndugutigi adinyotomba uniyala se bi koluka barakela fila minu tuminena hera taliban ufe lablala awalekela ninya dogokun kilin Ninko nyokonyi. Nyimedansigi anka kunofuni di kene nyifan forola afanflana obenye kana autosokole. Erifila kunofuni ubetanyi anka bololo sira ubeka malan sonkode tegebe nogejurula amenyokon soro 600 fanflana anka.